Aisika tamorret. Banyabu na magih. Fazibu argi. Jibu droga dimi. Amundu. Ami jasta grabar. Eka pok fed ki jibu fra. Nta banya kami. Soda di kabungolong katufura katamata. Nstaba pro